0: Tau tabu, bodan hangehol. Chem heya sosungam. Wavge diuv go praguan han heya. Inya opal dat rechev buya, o ganayan von udan. Kleheya sosun kama, auya haitropu gotom hoi.
1: Kari.